2022 janga putu general walikamanyisa viki lidzinena anga voti wanga aimba hlonipha xikola naene aimela voto dzako

amano kaniya go emba uwi jangi digaral zira zranga ba esa kumof amanyu go dulu kumof gasigina ninga go hatigunu

0: wena wa nanyana
1: xikwembu xa nkwanzo wa ntima i
0: hi mhaka munhu
1: a masiku leyi swi ni kana ko vona ni ya khanya kwa ka mhaka
0: hayi ni
1: a wa tuta hi jana dlaya
0: hayi na swi na kuti
1: semba ka
0: munhu xa bawa wena
1: wo tshama ka ka mhaka
0: hambi loko nga tani hlomo na mutwa ku bawa kara
1: ma vona kanya mi dyeta tlanga
0: eh na dyana ko dineta
1: hi mhaka munhu
0: eh bawa wa tsimbisa
1: a ka bawa nga kona ka
0: hayi
1: hayi ka mhaka ya

vhetwa kamucheka loko anongo tlhari yabo akongo hanu kumandeni machikuveni kavutisa zvakumbaona akwini ati avuya lakuzama kutangena langungena hi xipfala kusimna huma hi zvanasemahuzi.

hi longoloka kun'we, hi famba kun'we, hi butsana kun'we ka vusiku bya lisiku la namuntlha. Hi vulavula hi nsonto hi hambaneke ni tinsonto tin'wana hikuva leyi hi endla hi tlhelela ndzhaku ka 30 wa malembe ni mune. Aku sayiniweke xipfumelelano xa kurhula loko namuntlha ku hi endla kampela hi butsana, hi hlanganisa timbilu ta hina ni mimoya, na hi vulavula marito ya ku hambana ni man'wana, ntsena matisa ku kurhula ni ku tenga. 23 horas xitlhandlekela 30 minutos mazu minuto swi nge 31 minutos i mais